1300 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada Mika Velma.
0: Ada Ajir Hadi.
1: Hari ini kita ngapain saja, Mika?
0: Kita mau masak, Aji-san.
1: Kita mau masak yang enak ya. Kita juga akan membacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan ke Facebook kami.
0: Dan juga akan ada lagu untuk Anda.
1: Langsung saja kita mulai Halo dari Tokyo. Ya, mari kita simak Ayo Masak Makanan Jepang menghadirkan sayuran ohitashi goma ae. Ini adalah sayuran yang disajikan dengan dua jenis bumbu. Oishiso,
0: iya, kayaknya oishiso enak ya.
1: Mari kita dengarkan Rizka Dwi dan Edika Nurul yang pernah membawakannya pada 16 Maret 2012.
2: Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat dua jenis masakan sayuran sederhana yang disebut ohitashi dan goma ae. Sayurannya hanya direbus saja lalu diberi bumbu. Campuran kaldu dashi dan kecap asin untuk ohitashi dan biji wijen yang dihaluskan untuk goma ae. Ini adalah cara sederhana dan mudah menambahkan satu atau dua masakan lain ke menu makanan Anda.

0: Dan kembali bersama kita yang akan mengajarkan kita membuat masakan hari ini adalah seorang pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa yasai o tsukatte o hitashi to goma ae o tsukurimasu. Yasai no yudekata ga pointo desu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat sayuran rebus dengan dua macam bumbu. Yang terpenting dalam masakan ini adalah cara merebus cepat. Kita menggunakan dua jenis sayuran, bayam dan asparagus. Untuk porsi 4 orang, sediakan 200 gram bayam. Siapkan juga bumbu ohitashi, yaitu 1 gelas kaldu dashi, 1/3 sendok makan kecap asin, dan 1/2 sendok teh gula. Kemudian 6 batang asparagus hijau. Untuk bumbunya siapkan 2 sendok makan biji wijen putih yang disangrai, 2 sendok teh gula, dan 1 sendok makan kecap asin.
0: Kita membuat dua masakan ini dalam waktu bersamaan. Pertama, kita siapkan dulu sayurannya. Cuci bersih bayam setelah bagian akarnya dibuang.

0: Setelah ditiriskan, kemudian kita potong-potong bayam dengan panjang sekitar 4 atau 5 cm. Sekarang kita siapkan asparagusnya.
1: Bagian di sekitar pangkal asparagus memang agak keras, karena itu kupas tipis batangnya sekitar 5 atau 6 cm dari bagian bawah.

0: Kemudian kita potong-potong asparagus dengan panjang 4 cm. Berikutnya, kita rebus kedua sayuran tadi. Sayuran akan direbus di panci yang sama, tetapi lakukan dengan urutan yang tepat.
1: Hōrensō wa aku ga tsuyoi node, saki ni aspara o yudemasu.
2: Bayam akan mengeluarkan buih, karena itu kita terlebih dahulu merebus asparagus.
0: Bayam mengandung bahan yang akan mengeluarkan rasa yang pahit. Rasa itu akan larut di dalam air, sehingga dapat menjadikan sayuran lainnya pahit bila direbus dengan air yang sama. Karena itu, kita rebus terlebih dahulu asparagusnya. Didihkan 5 gelas air.

0: Masukkan 1 sendok teh garam ke dalam air, tetapi jangan langsung memasukkan asparagusnya.
1: Kalau kita akan merebus sesuatu, tunggu dulu sampai airnya mendidih benar, baru kita masukkan sayurannya. Merebus cepat akan menjaga cita rasanya.
0: Sayuran hijau tidak perlu dimasak lama. Kalau dimasukkan sebelum airnya mendidih, akan membutuhkan waktu lama untuk merebusnya, sehingga warna dan nutrisinya bisa hilang. Kita hanya perlu merebusnya dengan cepat untuk tetap menjaga warna dan kandungan nutrisinya. Airnya sekarang sudah mendidih, jadi kita bisa memasukkan asparagusnya. Waktu merebusnya akan berbeda tergantung pada sayurannya.
2: Aspara no yude jikan wa 1-2 fun desu. Hosoi aspara dattara 1 fun gurai, futokattara 2 fun hodo yudete okimashou.
1: Asparagus hanya memerlukan waktu 1 atau 2 menit. 1 menit bila batangan asparagusnya tipis dan sekitar 2 menit kalau batangannya lebih tebal. Pastikan dimasak dengan api besar.
0: Akiko Watanabe menggunakan batangan asparagus yang tebal dengan diameter sekitar 2 cm. Jadi, merebusnya selama 2 menit. Setelah direbus sebentar, angkat asparagus menggunakan sodet saringan dan tiriskan pada saringan atau wadah berlubang. Berikutnya, kita rebus bayamnya. Kita didihkan lagi airnya. Bila air sudah mendidih, masukkan bayam. Daun bayam itu ringan dan cenderung mengapung di permukaan air. Karena itu, diaduk saja agar semua daunnya terendam air. Daun bayam hanya perlu direbus sekitar 1 menit. Dan bagian yang benar-benar penting adalah berikut ini.
2: Hōrenso wa yudeagattara mizu ni totte tebayaku samashita hou ga ii node mizu o yōi shite okimashou.
1: Untuk bayam, kita harus langsung mendinginkannya di dalam air dingin. Jadi sediakan mangkuk besar yang diisi air dingin.
0: Masukkan air dingin ke dalam mangkuk yang besar. Tadi sudah disebutkan, warna sayuran hijau akan memudar kalau terlalu matang. Bila bayam langsung ditiriskan setelah direbus cepat, daunnya akan tetap hangat dan akan terus menjadi matang sehingga menghilangkan warnanya. Jadi setelah mengangkat bayam dari air rebusan, langsung masukkan ke dalam air dingin. Gunakan sodet saringan untuk mengangkat bayam dan memasukkannya ke dalam air dingin. Kalau air yang dimasukkan daun bayam yang panas tadi sudah terasa hangat-hangat kuku, ganti airnya dengan air dingin. Akiko Watanabe juga mengingatkan agar tidak merendam daun bayam di dalam air terlalu lama.
2: Hōrenso ga tsumetaku naru made mizu ni tsukete okimasu ga, amari nagaku tsukete oku to eiyō mo nukete shimaimasu shi, aji mo mizuppoku naru node.
1: Nutrisinya akan keluar dan bayamnya nanti akan terasa basah kalau terlalu lama direndam dalam air. Kalau sudah dingin, langsung tempatkan pada saringan atau wadah berlubang. Peras bayamnya agar tidak terlalu basah.
0: Gunakan kedua tangan untuk memeras bayam secara menyeluruh agar mengeluarkan airnya. Asparagus dan bayam sekarang bisa diberi bumbu. Kita bumbui bayamnya terlebih dahulu. Tambahkan 1/3 sendok makan kecap asin dan 1/2 sendok teh gula ke dalam 1 gelas kaldu dashi atau ikan cakalang. Bumbunya siap kalau gulanya sudah larut. Selanjutnya, masukkan bayam. Pisahkan daunnya agar semuanya terlapisi merata dengan bumbunya. Masakannya kini siap dimakan atau bisa juga dibiarkan semalaman di kulkas. Dan berikutnya kita membuat bumbu wijen untuk asparagus. Masukkan 2 sendok makan biji wijen putih sangrai di dalam cobek atau lumpang dan haluskan menggunakan pengulek. Kalau tidak punya alat penumbuk atau ulekan, simpan biji wijen

0: pada talenan, lalu cincang atau rajang menggunakan pisau dapur. Biji wijen seharusnya kira-kira hanya setengah hancur. Masukkan 2 sendok teh gula dan 1 sendok makan kecap asin sesuai urutan itu, lalu aduk rata. Guling-gulingkan asparagus ke dalam bumbu tadi. Masakannya sekarang sudah siap dimakan. Idealnya, langsung disajikan untuk menikmati cita rasa wijen yang baru dihaluskan. 2 sayuran ini sekarang sudah siap disajikan. Tapi, sayuran ini sebaiknya disajikan secara terpisah di piring ataupun mangkuk kecil untuk setiap orang. Akiko Watanabe memberikan kiat penyajiannya.
1: Moritsukeru toki no kotsu wa, narubeku konmori to yama no yona katachi ni togatta joutai de moritsuke o shimasu.
2: Sajikan kedua sayuran dalam tumpukan kecil. Atur sehingga menggunung mengarah ke atas. Efek seperti itu akan terlihat lebih menarik.
0: Setelah menyajikan bayamnya, tuang bumbu sisanya menggunakan sendok.
1: Hōrensou no hitashi to aspara no gomae ga dekiagarimashita. Kono o hitashi no shiru, sore kara gomae no aegoromo wa iroiro no yasai ni ouyou ga kikimasu
2: node. Bayam dan asparagus dengan bumbunya masing-masing kini siap dimakan. Bumbu kaldu dashi dan bumbu wijen dapat digunakan untuk berbagai macam sayur rebus. Intinya adalah merebus sayurannya dengan tepat.
0: Ya, saudara, kita sudah belajar membuat rebusan sayuran hijau dengan bumbu ohitashi, yaitu bumbu dengan kecap asin dan kaldu dashi, dan juga gomae atau bumbu dengan biji wijen. Sayuran dan bahan-bahan lainnya yang diberi campuran bumbu ini disebut aemono. Idealnya, bahan-bahan ini dicampur cepat dengan bumbunya dan langsung disajikan, dan bukannya direndam lama ataupun dicampur lama dalam bumbunya.
2: Ya, aemono yang berisi sayuran yang sedang musim selama ini menjadi masakan favorit orang Jepang dari zaman dulu. 70% wilayah Jepang adalah pegunungan, dan karena musim semi semakin dekat, berbagai macam tanaman liar yang bisa dimakan tumbuh di daerah-daerah pegunungan menandai berakhirnya musim dingin.
0: Ya, tanaman liar yang bisa dimakan ini disebut sansai atau sayuran gunung. Antara lain ada taranome, yaitu tunas pohon angelika Jepang, kemudian ada juga warabi atau pakis, dan tsukushi atau tanaman paku ekor kuda. Nah, sayuran musim semi ini cenderung berasa pahit, tetapi biasanya rasa pahitnya itu bisa dihilangkan dengan cara merebusnya, atau sebaliknya, malah dinikmati begitu saja dalam aemono sebagai rasa musim semi.
2: Ya, betul. Berbagai macam bumbu dapat digunakan untuk membumbui sayuran dan makanan lainnya. Bumbu ini disebut aegoromo, yang secara harfiah berarti melapisi atau membumbui. Ada banyak jenis bumbu selain 2 macam yang telah kita pelajari hari ini tadi ya. Ada macam-macam bahan dasar bumbu seperti asinan buah ume yang dirajang, monster, pasta miso, dan mayones. Asik juga bereksperimen dan menghasilkan kreasi kita sendiri. Biji wijen atau sedikit kecap asin misalnya bisa dicampur dengan mayones. Ya, kami berharap Anda akan bereksperimen mencoba bumbu lain untuk sayuran yang sedang musim.
3: Semoga Anda menikmati Ayo Masak Makanan Jepang tadi. Mm-mm. Bagaimana kalau Anda mencobanya dan mengirim fotonya kepada kami?
4: Wah, biar kita ngiler juga ya.
3: Ngomong-ngomong soal mengirim foto, Anda juga bisa mengirimkannya di kolom komentar.
4: Iya, tapi ini kita bacakan dulu komentar Facebook ya.
3: Mm-mm, sudah masuk ya.
4: Siapa tahu ada foto-foto, mencoba peruntungan. Ada ini ya, unggahan pada tanggal 13 Agustus, berita ini tentang Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5 untuk sejumlah daerah di Prefektur Chiba.
3: Komentar datang dari?
4: Johie Neizia. Mm-mm. Katanya jaga diri masing-masing.
3: Terima kasih banyak. Kami juga selalu mengabarkan ya perkembangan terbaru dari Chiba dan daerah-daerah lain yang terutama sedang menjadi perhatian saat ini.
4: Betul, mungkin yang bisa disiapkan adalah tas darurat misalnya. Ya, bosai gitu ya. Mm-mm.
3: Kami tidak lelah untuk mengingatkan persiapan darurat untuk kita semua.
4: Betul.
3: Lalu ada unggahan 12 Agustus, mantan dirut Toyota Motor Okuda Hiroshi meninggal dunia. Salah satu pengguna Facebook mengatakan ia bisa menjalani usia 93 tahun itu sungguh luar biasa, menunjukkan pola hidup sehat pada saat hidupnya. Dan mengenai kematian, semua orang pasti akan mati tanpa pandang umur, bisa aja kapan aja gitu, termasuk beliau juga.
4: Iya.

0: Ini orang yang sama katanya nama usernya adalah saya anti pembuang publik. Pembuang politik. Dia juga berkomentar di unggahan berikutnya ya Mikasannya.
1: Iya betul, ada berita tentang air minum tanpa label guna kurangi limbah plastik sudah mulai dijual ini Aji Sang ya. Dari komentarnya mengucapkan kirain mengurangi limbah plastik botol itu sendiri, jadi penasaran mekanismenya. Setelah baca ternyata limbah plastik label pada botolnya.
0: Jadi di botol itu plastiknya atau labelnya itu sudah dicopot.
1: Iya, lumayan mengurangi sebenarnya ya limbahnya. Iya.
0: Ini Mikasang suka beli nih minuman yang seperti ini.
1: Supaya tidak banyak sampah plastiknya.
0: Supaya ramah lingkungan katanya. Oke, kemudian ada Ahmad Reva berkomentar di unggahan Ayo Masak Makanan Jepang Sayuran Isi. Katanya menu bernutrisi tinggi dan bervitamin.
1: Iya.
0: Ayo dong Anda bikin dan coba kirim fotonya ke kami.
1: Nah ini nih foto-foto yang kita nantikan ya. Semoga ada foto berikutnya ya Aji Sang ya. Berikutnya juga ada tentang postingan video Putri Aiko ikut ritual di Kuil Ise Jinggu. Ini dari Mesir kita kedatangan komentar Aji Sang.
0: Tulisannya bahasa Arab, coba Mika Sang yang jago bahasa Arab.
1: Waduh gak bisa ya.
0: Khusus singkat.
1: Ini sepertinya sudah diterjemahkan ya oleh staff kami. Kira-kira artinya adalah Putri Aiko adalah bunga musim semi Jepang yang dicintai. Cahayanya menyinari semua orang, begitu.
0: Kira-kira username-nya Ashraf kali ya.
1: Ashraf Al-Syafudawi, semoga tidak salah ya.
0: Semoga tidak salah baca. Terima kasih banyak juga Ahmad Alfiananda yang mengatakan princess. Kemudian emotikon bunga-bunga. Banyak bunga-bunga.
1: Cantik.
0: Ada unggahan video pendek 11 Agustus. Festival Tenggu yang dipanggul wanita diadakan di Gunma. Komentar dari Seth W adalah Pinocchio test Tenggu, kenapa wanita yang mengaraknya?
1: Pinocchio fest ya. Iya, karena tradisi seperti itu ya.
0: Pinocchio, ya kayak Pinocchio ya, hidungnya panjang ya Tenggu itu.
1: Iya, betul.
0: Saya baru ini baru nyambung.
1: Kemudian ada Agung Mulyana juga ya Aji Sang.
0: Mengatakan arak-arakan kalau di desa saya itu ini berkaitan dengan bulan Maulud dan banyak yang bikin ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu ya apa ya, boneka patung-patung yang diarak itu loh.
1: Iya.
0: Kurang lebih
1: mirip-mirip lah ya.
0: Tradisinya kurang lebih idenya sama.
1: Iya. Itu saja komentar yang dapat kami bacakan untuk hari ini. Masih banyak sekali komentarnya, tapi waktunya sudah habis ya.
0: Kita akan bacakan di kesempatan lainnya. Dan kami tunggu komentar lainnya dan juga foto dong kalau bisa. Foto makanan.
1: Iya.
0: Kita putarkan lagu dulu, Mikasan.
1: Iya, kita putarkan lagu Tomato. Dibawakan oleh Nico Touches the Walls. Kimi ga...

0: Ya saudara, kami mengundang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk melihat video-video terkini dan menarik. Di antaranya, Jepang peringati 81 tahun serangan bom atom di Hiroshima, kami unggah pada 7 Agustus lalu. Hiroshima mengadakan upacara perdamaian tahunan pada hari Kamis 6 Agustus, tepat 81 tahun sejak serangan bom atom.
1: Ya, kemudian ada juga video rekaman ruang operasi RSU Kumamoto saat terjadi gempa. Ini kami unggah pada tanggal 10 Agustus ya. Rumah sakit umum Kumamoto merupakan salah satu rumah sakit utama di kota Yatsushiro, prefektur Kumamoto. Kamera yang dipasang di ruang operasi merekam dengan jelas momen saat terjadi gempa.
0: Guncang. Silakan langsung Anda melihat videonya sekali lagi di situs web kami nhk.jp/indonesian.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah Warta Berita NHK World Japan, Senin 24 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Suhu melonjak di sebagian besar wilayah Jepang Timur dan Barat pada hari Senin. Temperatur melampaui 35 derajat Celcius di beberapa daerah.